0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Teman Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan banyak lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara dari kuasan sahabat Stara sendiri, yang dimana banyak yang belum dibacakan, tapi ada beberapa lagu yang sudah Uni putarkan. Oke sahabat Stara, karena di hari ini Uni nemenin sampai jam 10, kita bakal menjumpai hari atau pagi di mana pagi terasa dingin sekali dan nanti on the way agak hangat ya sahabat Stara. Yang pada jam-jam segini lagi mulai sibuk ya untuk adik-adik, mas-mas, kakak-kakak sih lebih tepatnya ya, yang lagi pada berangkat sekolah di jam 6:30 atau jam 7 kurang, ada mungkin yang sudah terlambat juga ya. Hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai sekolahan. Ibu-ibunya juga hati-hati saat mengantar anak-anak ya. Dan jangan sampai karena saking terlambatnya jadi buru-buru, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk mungkin ada beberapa anak ya, mungkin baik SMP, SMA atau SD, kelas udah kelas-kelas gede, dan ternyata ada yang terlambat bangunnya dan sekarang baru bangun, jangan berkecil hati, tetaplah bersiap-siap, tetaplah mandi dan tetaplah berangkat ya. Setidaknya udah ada usaha walaupun terlambat ya gak apa-apa, itu udah resiko kalau nanti dihukum ya, apalagi ini di hari Senin upacara. Gak apa-apa tentunya karena itu resiko dari bangun kesiangan ya. Jadi kan bisa buat pelajaran, besoknya mungkin bisa bangunnya lebih kasih lagi, bobonya jangan terlalu malam ya, jadi biar paginya segar, gak kesiangan. Untuk semuanya hati-hati di jalan, selamat berjuang untuk hari ini. Untuk yang bekerja, baik yang mengajar, yang tenaga medis, yang masuk pagi mungkin ya. Ada juga yang di karyawan swasta, bank-bank ya, bank-bank sud. Enggak, yang mungkin di bank ya. Terus ada juga yang mungkin jaga toko atau apalagi nih, jualan di pagi hari, di pasar pagi. Ada juga yang mungkin di instansi-instansi pemerintahan. Terus ada yang di pasar, ada yang ojek, ada yang nyupir, jualan tahu, jualan tempe, sayur mayur ya, baju, sepatu dan lain sebagainya, jajan pasar. Terus ada juga yang mungkin baru pulang habis jaga malam. Semangat semuanya ya, dengan sebanyak apapun, dengan segala aktivitas di muka bumi ini, dengan berbagai macam ya, karena sangat sangat apa beragam tentunya. Jadi semoga semuanya diberikan kelancaran selalu, kesehatan badannya, diberikan umur yang panjang, dan semoga setiap hal yang sedang diperjuangkan menjadi amal ibadah dan menjadi kebahagiaan keluarga, dan tentunya ini menjadi keberkahan keluarga juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, belum ke yang ke kebun, ke sawah juga jangan ketinggalan ya. Masih ketinggalan yang kebun, ke sawah juga. Hati-hati, semangat, sehat, dan semoga tanamannya sehat-sehat. Terus yang hari ini memang di rumah aja, mungkin memang pembisnis atau pengusaha ya, yang kerjanya dari dalam rumah, semoga diberikan kelancaran selalu untuk usaha dan bisnisnya. Dan semoga banyak manfaat untuk banyak orang. Dan juga selain itu, untuk ibu-ibunya yang tetap di rumah aja, mungkin mengurusi pekerjaan rumah setelah berantakan habis masak dan habis mengurusi sang anak dan juga sang suami. Iya, semangat ibu, jangan lupa mungkin tarik napas yang dalam, keluarkan, terus jangan lupa minum. Mungkin bisa ngeteh moro di pagi hari ini, ngopi juga boleh ya. Terus jangan lupa sarapan kalau yang sedang berpuasa hari ini, semoga diberikan kelancaran hingga maghrib nanti. Amin. Ternyata aktivitas manusia di bumi ini tuh banyak ya sahabat Stara. Disepil satu-satu tuh kayaknya gak kelar-kelar ya sahabat Stara, saking banyaknya aktivitas kalian semua. Oke, tadi ada beberapa lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara. Ada dua, tadi ada Senandung Doa sama Pamit dari Bruri Marantika yang sudah terputarkan. Dan atensinya mau Uni bacakan karena tadi kebetulan sudah masuk di dalam playlist, udah keputer ya, Uni tinggal sarapan, ternyata udah keputer semuanya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu ya. Ada soal dikasih. Assalamualaikum Staradi Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga ya. Dan minta hadir di Tebang Kenangan nih untuk lagunya Senandung Doa dari Wahyu OS. Dan kebetulan tadi sudah terputarkan. Dan salamnya buat semua sahabat Stara, selamat pagi. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mai Zidan di Basingan Banyumas hadir nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Request lagunya Pamit dari Bruri Marantika. Baru banget diputarkan ya. Mungkin Mai Zidan gak kedengeran karena lagi mengantar anaknya sekolah. Dan salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit G. Adi. Salamnya buat Makas Muri. Sama dikasih Bang Zaitun, Mau Mega, Mau Pelangi Mines. Kemudian ada Mbak Yanti. Selamat pagi semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya. Dan kemudian wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Om Toto, halo Mbak Deta, Uni ini, pasti gak nyimak nih ya, aku nyimak aja, oke baik. Lanjut di belakangnya ada dari Bang Zaitun di Pangalusan Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dari Bang Zaitun Pangalusan Merebet Purbalingga nih minta lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Dan selanjutnya buat Braling Saputra, Kisru Kuswoyo, ada Pak Kasmuri, Dimas, Mbak Eka, Mama Cemplon, Mama Shiva, Mikolto, Maizi, dan Kang Rituan, Mama Hanung ya. Ada Cemplon dan buat semua sahabat Star Radio, Stara Banjarnegara. Dan buat Mbak Uni selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Stara. Dan lagu-lagu bakal Uni putar tentunya, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Sini deh.
2: Kenapa Pak? Mau dibikinin kopi?
1: Nah, enggak, itu Bapak heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
2: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
2: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
2: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
2: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8. Dari banyak lagu-lagu yang sudah terputarkan dari requestan sahabat Star dan tentunya yang tersedia di dalam playlist, semoga menjadi penyemangat di pagi hari ini, menjadi penghibur di pagi hari ini juga. Dan tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Janji apel di malam ini, acarku tak ada.
0: Sungguh aku telah mencicipi padatnya kesibukan kerja dan beratnya kelelahan. Namun aku mendapati bahwa kekosongan aktivitas jauh lebih berat dan menyiksa daripada itu semua. Syekh Ali Al-Tantawi. Ini seorang ulama, sastrawan, hakim, dan tokoh cendekiawan modern Syiriah. Dan sahabat Setara, dari ungkapan quotes tadi, ini sebuah ungkapan yang dinisbatkan oleh beliau, Syekh Ali At-Tantawi ya. Ini mengajarkan bahwa kesibukan yang bermanfaat meskipun mungkin melelahkan, jauh lebih ringan daripada hidup tanpa tujuan dan tanpa aktivitas yang bernilai. Sebab kelelahan fisik dapat dipulihkan dengan istirahat ya sahabat Setara. Sedangkan kalau kekosongan hidup seringkali melahirkan kegelisahan, kebosanan, dan juga malah lebih seringnya keputusasaan. Dan dari kata sungguh aku telah mencicipi padatnya kesibukan kerja dan beratnya kelelahan, ini menunjukkan bahwa bekerja, belajar, berdakwah atau berjuang memang menguras tenaga. Namun kelelahan itu memiliki makna karena lahir dari usaha yang bermanfaat ya. Seseorang yang sibuk dengan pekerjaan yang baik ini biasanya merasakan kepuasan batin karena waktunya digunakan untuk hal yang bernilai. Dan dari kata namun aku mendapati bahwa kekosongan aktivitas jauh lebih berat dan menyiksa daripada itu semua ya. Ini memiliki pesan bahwa hidup tanpa tujuan sering menjadi sumber penderitaan ya sahabat Setara. Ketika seseorang tidak memiliki kesibukan yang baik, pikirannya nih biasanya mudah sekali dipenuhi dengan kecemasan, penyesalan, godaan ya, atau hal-hal yang banyak tidak manfaatnya. Dan karena itu di dalam agama kita Islam sangat menghargai waktu dan mendorong umatnya untuk mengisinya dengan amal saleh, ilmu, pekerjaan ataupun ibadah ya sahabat Setara. Seperti firman Allah, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Ini dari Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Dan dari ayat ini kita juga bisa belajar ya sahabat Setara bahwa seorang mukmin ini hendaknya tidak larut ya dalam kemalasan. Jadi setelah menyelesaikan satu kebaikan nih, sahabat Setara bisa melanjutkan kepada kebaikan yang berikutnya dan tentunya tetap menggantungkan harapannya kepada Allah ya, supaya apa yang kita lakukan ini selalu lillahi ta'ala. Jadi dari rangkuman quotes yang tadi disampaikan oleh beliau Syekh Ali At-Tantawi, ini memiliki pesan bahwa jangan mengeluh karena sibuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Selama kesibukan itu mendekatkanmu kepada Allah, memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, maka kelelahanmu adalah investasi yang bernilai. Dan sebaliknya nih, selalu waspada ya sahabat Setara terhadap kehidupan yang dipenuhi dengan kemalasan, kesia-siaan ya, karena dari situlah sering sekali ya sahabat Setara mengosongkan hati dari makna. Jadi kalau kita penuh kemalasan dan kesia-siaan itu justru kita mengosongkan hati yang tidak bermakna ya lebih tepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diuraikan oleh @Rizki Tarmasi ya dari quotes-nya Arabatin. Bagus sahabat Setara. Semoga ini menginspirasi kita semua atau menjadi sebuah pelukan hangat untuk kita semua ya, bahwa kesibukan kita di hari ini yang setiap hari kita keluhkan, mungkin yang capek atau mungkin menguras pikiran, menguras tenaga ya. Ternyata itu adalah hal-hal yang sudah benar dan hal-hal yang tentunya memang harus kita jalani, karena tentunya ada manfaatnya buat siapa, buat keluarga, buat kesejahteraan diri sendiri, terus juga mungkin bermanfaat buat sekeliling juga. Karena dalam hal itu sahabat setara yang selalu beraktivitas setiap harinya itu menunjukkan bahwa sahabat setara tetap aktif, tetap hidup ya. Ini juga memberi contoh buat yang lainnya. Jadi hal tersebut itu harus disyukuri juga ya sahabat setara. Daripada hidup yang tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki kesibukan. Oke, quotes tersebut disiapkan sampai di menit ke-42 karena baru sempat kebaca ya sahabat setara. Dan Uni mau lanjut dengan sisa waktu yang ada karena memang sudah di 7.42, tinggal beberapa menit saja. Hanya ada satu tensi nih yang bergabung, jadi bisa Uni bacakan dan juga nanti lagunya bisa diputar. Dan dengan sisa waktu yang ada mungkin nanti bisa diputarkan dengan lagu yang tersedia di dalam playlist. Ada Mama Pelangi yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang no cantik Uni. Pagi jelang siang juga Bunda cantik. Dan pagi juga setara. Mama Pelangi minta lagu untuk sebuah nama dari Ebit G. Adi. Salah-salahnya untuk Mbak Yanti Bilungan, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Mines, Mbak Ronta, Mbak Cemplono Putri, ada Mama Putri, ada Mama Zidan, ada Mama Enggar, Mama Bintang, Mama Syifa, Ibu Juwarni. Kemudian ada Mbak Mega, ada Mama Hanum, ada Papa Riono, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Somadi kasih ya. Braling Saputra, ada Bang Dori, Pak Sayan Bapung, Mas Dimas, Senfilan, Pak Rituan, dan semua fans Tara. Dan buat No Cantik, sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini banyak yang belum kelihatan ya, Ibu Mines belum nih, biasanya pagi-pagi sudah telpon. Terus Ibu Mega juga kayaknya udah lama ya gak telpon. Terus ada Putri biasanya lagi sekolah, Mama Putrinya lagi wah sibuk sekali tuh pasti pagi-pagi ya. Mama Enggar juga belum kelihatan nih. Mama Bintang udah lama, iya udah lama gak kelihatan nih Mama Bintang. Mama Syifa tuh kadang-kadang. Ibu Juwarni udah lama juga. Mama Hanum, wah ini susah karena biasanya suka jaringannya ketutup. Tutup ya sahabat setara. Jadi kalau Ibu Dewi Hanum tuh kadang kalau lagi aman biasanya langsung bergabung kalau jaringannya sampai sana ya, kalau enggak ya udah biasanya enggak. Pak Daryono belum, Pak Pariono belum juga, Pak Kasmuri baru kelihatan nih, enggak tahu nih ngetensi buat acara apa. Ada Bang Saputra, udah Bang Dori udah lama juga enggak kelihatan ya. Mbah Pung, aduh ini juga lama nih. Ada Mas Dimas lama ya, ayahnya Dirham. Terus Kang Rituan lama juga nih bersama Uni. Oke, jadi itu sih sahabat setara. Oh ini ada yang bergabung ya, baru disapa-sapa langsung gabung nih. Ada Ibu Mines, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati top lama narapnya si Ngefto. Mbak Uni, gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu Mines?
2: Sehat, baru aja pulang.
0: Dari mana?
2: Beli bayam yang abang-abang mau pakai bikin bayam, keripik bayam.
0: Oh gitu, berarti selalu iya. Bikin keripik-keripik ya Bun?
2: Iya, gak kepengin banget ada bayam lebar-lebar. Aku tak beli tuh 2 unting, aku tak beli semua.
0: Oh gitu.
2: Iya, itu Nina seneng, Kia pada seneng, Bagus cucu sih seneng.
0: Iya, soalnya emang enak.
2: Iya, itu putunya Nani dia senang yang ma, anaknya aku kan yang ma, bikin keripik bayam yang ma, iya.
0: Gitu. Bener-bener.
2: Aku minta terlambat sudah, kau datang padaku, Pambrus.
0: Dengan judul apa itu?
2: Terlambat sudah, Pambrus.
0: Terlambat sudah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Masih keterlambat sih.
0: Betul sekali, pas banget ya.
2: Iya, itu kirimnya buat semua saja yang tadi disebut-sebut.
0: Baik.
2: Anu, Kang Ridwan, Kak Maruri, terus Mama, Mama Bintang, Mama Pelangi, Ibu apa Umi Kutu, Mbak Semplon, Jendik Kelampok, terus Mega, Runta, terus Biyunge, kemarin aku dikirimi Biyunge. Semuanya saja sih Mbak Jemoni. Terkara Mbak Uni.
0: Siap.
2: Mbak ini Uni yang sehat.
0: Amin. Ini lagunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini lagunya dari Brodi apa Panbers ya Bu tadi?
2: Panbers.
0: Oh Panbers, oke. Okay.
2: Iya Panbers saja. Tak tunggu saya dimetiki bayam.
0: Oke, okay, semangat lagi yang enak sendirian. Ya. Udah temenin.
2: Adik saya lagi kecil.
0: Ah gitu, baik-baik.
2: Mbak Umi sehat. Mbak Umi.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Lomba-lomba ya Bun, jangan lupa.
2: Iya, betul. Sehat ya Mbak Umi ya.
0: Amin, Bu Mines juga dukung. Ya. Oke, baik. Terima kasih.
2: Semuanya. Keluarganya pada sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Itu saja. Sebelumnya aku terima kasih lagunya Tadunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Panggil teman. Semoga sehat selalu untuk Ibu Mines dan keluarga ya, benar-benar menikmati hari-hari nih. Itu lagi menyiapkan keripik buat anak cucu. Semoga kebahagiaan selalu melimpahi Ibu Mines ya, dan juga bahagia bersama keluarga tercinta, semakin harmonis keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan kita lanjut untuk menikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Ebit G. Adi. Ini request dari Mama Pelangi dengan judul Lagu Untuk Sebuah Nama.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.

0: tanya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu gimana?
1: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
0: Khasiatnya nyata.
1: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
0: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masuk lagi nih di sesi kali ini, kecepatan ya sama Sarah. Oke, di sesi kali ini sudah waktunya Uni tutup acara Teman Kenangannya karena sudah di penghujung acara. Dengan lagu terakhir Terlambat Sudah, ini menjadi penutup di acara Teman Kenangan kita. Dan untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Dan kita lanjut di acara berikutnya, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Mana-mana sahabat Stara yang jam-jam segini mungkin sudah mulai keruyuk-keruyuk dan harus sarapan. Yang udah dibawain bekal mungkin bisa sarapan dulu. Atau mungkin sarapannya nanti ya kalau istirahat. Oke, baik deh, diatur aja ya sahabat Stara. Yang penting sahabat Stara selalu jaga pola hidup yang sehat supaya kesehatan selalu menyertai sahabat Stara. Karena sekarang banyak banget orang sakit ya sahabat Stara. Jadi benar-benar sakitnya juga sekarang tuh gak yang biasa-biasa aja. Sakitnya itu yang aneh-aneh yang dulu kita temukan di TV-TV aja. Tapi sekarang tuh sudah banyak sekali di sekeliling kita. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya ya sahabat Stara. Dan sepertinya itu saja untuk beberapa tensi atau mungkin ada lagu yang terlewatkan, tidak keputar atau lain sebagainya. Mohon maaf ya. Dan kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siangnya dibersamai Uni ya, hingga pukul 10 nanti tentunya di Dangdut Pasar Sengga. Ya, sudah dibuka dengan satu judul lagu, Ayang Ayang dari Syasha Arkisna. Ini lagu pembuka. Ini lagu di tahun 2004-2005 ya sahabat Stara. Iya ya, atau 2023-2024 ya. Pokoknya di tahun-tahun itu deh sahabat Setara, itu menjadi lagu pembuka ya. Dan untuk sahabat Setara yang nanti lagunya mau dilanjutkan dengan lagu-lagunya sahabat Setara, yang mau request lagu boleh langsung gabung di 082231070, di 082231070. Dengan dibersamai oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga habut obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan kita nikmati lagi lagunya. Di sini ada dari Denny Caknan dengan Negoro Angin, siap untuk digebay.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata awang nggak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman nggak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 103,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang wah banyak sih ya sahabat Stara. Gak banyak ding, tadi cuma berapa doang sih. Tadi ada Ayang-Ayang, kemudian ada Negoro Angin, dan juga ada dari Kicawania. Lagu-lagu hits pada masanya dan lagu terbarunya sih Negoro Angin ya, sama ada Kicau Mania. Apakah ada lagu terbaru lagi sahabat Stara? Karena yang paling update tuh sahabat Stara sebenarnya untuk lagu-lagu yang terbaru ya. Dan tentunya selalu menemani paginya sahabat Stara biar menjadi lebih semangat ya. Apalagi ngejalani hari Senin yang penuh dengan gedebak-gedebu. Yang penting jangan lupa sarapan ya, karena sarapan juga membantu semangatnya sahabat Stara. Jadi biar tidak pada lemes ya, biar bergas semangat. Tapi yang penting sarapannya jangan terlalu kebanyakan, jangan kekenyangan, nanti malah ngantuk ya sahabat Stara. Gak lucu kan upacara ngantuk. Oke, dan Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya disponsori oleh Prada Denatur, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mata dengan memberikan nutrisi alami ya, atau pemasok multivitamin alami untuk mata supaya tidak kekurangan nutrisi. Dan tentunya Vitama ini menjadi solusi untuk sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata ya, apalagi di era modern yang semua serba digital. Tentunya dari sinar biru atau sinar radiasinya ini tidak berdampak baik ya, jadi ada dampaknya, tentunya bisa mengganggu kesehatan mata sahabat Stara. Memang tidak secara langsung ya, begitu kita kena sinar radiasi terus langsung rusak gitu, enggak, tapi biasanya dalam jangka panjang akan berangsur-angsur mulai tidak membaik ya sahabat Stara. Makanya pastikan selalu diberikan nutrisi yang baik supaya tidak gampang terkena radiasi atau radikal bebas yang akhirnya bisa merusak kondisi mata sahabat Stara. Kalau bisa sambil dilindungi matanya ya. Gimana cara melindunginya? Tentunya dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Saat keluar rumah mungkin bisa menggunakan kacamata hitam biar gak kena sinar UV ya secara langsung. Terus mungkin saat menggunakan gadget atau layar monitor atau apapun itu, bisa mungkin sahabat Stara menggunakan kacamata anti radiasi ya. Terus saat membaca mungkin pencahayaannya juga yang tepat. Saat menggunakan gadget ataupun layar monitor mungkin dibatasi ya, jangan terlalu full time, karena biasanya kalau kita sering melihat gadget itu berkedipnya jadi jarang ya, dan itu sebenarnya yang sangat-sangat tanpa kita sadari itu akhirnya kesehatan mata kita terganggu. Terus banyakin makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A untuk menjaga kesehatan mata ya, beta karoten juga. Nah, Vitama ini menjadi solusi sebenarnya sahabat Stara, karena terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Di dalam itu ada wortel, ada tomat, ada daun pepaya, ada blueberry, serta ada madu. Dan di mana Vitama ini sudah berbepam dan bersertifikat halal, bisa untuk berbagai macam keluhan seperti mata kemerahan, berair ya, matanya suka burem, suka pegel, nyeri, gak nyaman. Ini langsung di Vitamain aja yang sudah satu paket dengan Vimata. Tersedia di kawasan Banjarnegara Purbalingga. COD bisa COD akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Tentunya ada Vitama, si solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung di 08223110070, di 08223110070. Dan yang sudah bergabung Uni sapa mungkin 2 atau 3 dulu biar lagu bisa terputarkan, untuk yang lain bisa dilanjut sesi berikutnya. Ada Mbak Yanti yang selalu paling gasik, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya Raono, judulnya dari Nela Karisma, dan salamnya buat pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni Matar Soan Anggi. Oke, dia bergabung melalui telepon, kita sapa dulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, obat selutri untuk mata.
0: Oke, Ibu Titin.
1: Iya benar, bagaimana kabarnya Mbak? Bu Nisanti.
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu Titin?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Alhamdulillah. Minta lagu apa ini?
1: Aku minta lagunya Sisi Pink Selawe.
0: Kenapa?
1: Sisi Pink Selawe.
0: Oh, Sisi Pink Selawe.
1: Ada enggak?
0: Ada, dari Ajeng Febria.
1: Ya, jadi berapa ya Sisi Pink Selawe?
0: Selawe dong.
1: Selawe. Ya udah, tak pemulihan kan.
0: Oke, baik.
1: Salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasi, Mas Suti, Katineon, Bang Duri, Kakas Muri, Mas Yedi di Banyumas, Mas Barto sama Mbak Ihe di Jati Malang Kepimen, terus buat Bapak Rani ke Mas Togo, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mak Umi Sultum, Umi Sultum, Mama Mene, Mami Gawati, terus buat Bunda Anum, Mas Petran, Umi Amami, Pak Daryono, Mama Tasmilan apa ya?
0: Siapa?
1: Mama Zidan, Mama Tasmilan.
0: Mama Zidan ada.
1: Mas Zidan ada. Ya udah, pokoknya buat semuanya aja, sobat panjang yang selalu di hati. Semoga semuanya masih mengasihang, tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, selalu. Kemudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Buat yang sama, buat Mbak Nisa, bikin lagi bertugas. Jangan lupa senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong, suka menabung, sehat dompetnya.
0: Amin.
1: Tapi maksudnya ada intinya, Bu. Dapat aja.
0: Oke.
1: Atau mudah lagunya. Makasih,
0: teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marang. Udah kayak putri nih, kalau mau nyela takut ini ya buyar. Jadi ini biarkan dulu aja. Oke, ada Ibu Titi Wardini bergabung melalui telepon. Satu lagi nanti dilanjut sesi berikutnya. Di sini, oh ada yang telepon lagi. Oke, kita sapa ya, ada Warto. Assalamualaikum, Vitama.
2: Assalamualaikum, Vitama. Apa passwordnya tuh, Mbak?
0: Vitama.
2: Vitama, terus?
0: Solusi kesehatan untuk mata.
2: Solusi kesehatan untuk mata.
0: Padahal pendengar lama ini ya untuk Pak Warto.
2: Iya nih, Bu nih.
0: Aduh.
2: Mau minta lagu nih, Bu nih.
0: Boleh, lagunya apa ini?
2: Evita Mala Kandas, Bu nih.
0: Evita Mala dengan judul apa?
2: Kandas.
0: Kandas, oke. Mungkin polisi tidurnya terlalu tinggi kali ya, jadinya kandas.
2: Misalnya buat yang lagi dengerin ya,
0: okay.
2: Bau ini siang tugas ya. Ya gitu aja Mbak Uni, assalamualaikum.
0: Oke, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Star, cukup dulu ya, kita nikmati dulu lagunya, nanti yang lain dilanjut sesi berikutnya. Jadi mohon bersabar, Raono judulnya siap untuk dikelirkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Hingga di menit ke-55 di pukul 8, sahabat Stara udah mau di pertengahan acara ya. Masih ada beberapa tensi yang belum Uni sapa-sapa. Dan mungkin di sesi kali ini langsung aja ya kita sapa. Dan bisa semuanya Uni bacakan, nanti tinggal menikmati lagu-lagunya. Ada dari Saint Villan di kawasan Terminal Kalibening, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni neng acara DPS dan Pasar Senggol, boleh. Dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngonot atau Umpomo dari Intan Mandasari, Mas Ferry ucapkan terima kasih atas lagu ini diputerin. Dia senang banget sambil nungguin penumpang dan teman-teman. Masya Allah. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami, sehat-sehat ya semuanya. Ada Pak Kasmuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uni merapat di DPS nih, minta lagu dari Ikan Nurjana Bagai Disambar Petir. Dan salamnya buat Mbak Yanti Cemplon Gendis, Mbak Mega Baruntah, Mbak Zaitun Daryono Sodik, Sawadi Kasih Braling Saputra Rituan Sen Vilan. Kemudian ada dari, sampai mana nih tadi? Ada Pak Muhammad Sendori, Dimas, Papa Riona, David, Kian Lestia, Bineon, Mbah Pung. Ada Pak Hamami, Mama Putri, Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Umi Kulsum. Ada Umi Kultum dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam, waalaikumsalam. Ada Om Toto, Mbak Uni cantik, aduh. Kemudian ada dari Mai Zidan di Pasingan Banyumas, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Hadir request lagu Aku Terpikat Dirimu. Dan salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kolto, Mama Syifa, Kang Zaitun, Kang Rituan, Braling, Saputra Mbak Yanti. Ada Eka Sriani, ada Sama Dikasih, Sen Vilan, Bung Hamam, Papa Riono. Kemudian ada Cemplon, ada Soma Dikasih, Jamal Prebet, Ma Putri, dan semua sahabat Stara Banjarnegara selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Stara, pagi Mbak, pagi. Aku Pri di Bukateja Karang Pinggir. Lagunya ding Mbak Kalah Weton. Buat Mbaknya selamat tugas, buat yang lagi monitor selamat mendengarkan Stara. Semoga selalu jaya di udara. Amin. Doa yang baik kembali, semoga selalu sehat untuk Paprinya ya. Lanjut di belakangnya ada Anjar di Rakit. Selamat pagi Banjar FM yang selalu di hati pagi. Ikut hadir ya, salam-salamnya buat Mbak Uni, semoga sehat selalu, amin. Doa yang baik kembali ya. Kemudian di belakangnya lanjut nih, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir lagi nih, minta diputerin lagu Pikir Keri dari Nila Karisma ya Mbak. Dan kemudian salamnya buat semua pendengar Stara aja. Buat Mbak Uninya terima kasih, sama-sama.

0: Aji di Purwokerto, suging anjing, bau ni cantik, imut, sing suaranya lembut, gawe tentrem atiku, anjing ugi, alah-alah. Nyuwun lagune disunsing suwe saking Ikke Nurjana, salah nyebat Uni, semoga hidupnya sejahtera selalu, amin. Doa yang baik kembali ya, dan terima kasih. Kalau lagunya gak ada diganti Sumanding, Mbak Uni, boleh, aman. Oke, dan kita nikmati dulu lagunya Sobat Stara untuk yang telpon nanti ya di sesi berikutnya untuk Bapak Supro. Terus tadi ada Mbak Titin apa ya, kalau gak salah bisa di sesi selanjutnya nanti masuk aja sama Uni ya. Kemudian ada Pak Simon nih, Mbak Uni, dalem. Pak Simon, semangat jualannya ya. Kita nikmati lagu-lagunya dulu Sahabat Stara, tapi setelah satu iklan berikut ini ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem ya, ya. Alamatnya mana Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sahabat Stara hingga pukul 10. Dan tentunya masih disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Oke Sahabat Stara, ada sedikit artikel yang mau dibagikan untuk Sahabat Stara. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas ya. Tantangan kanker paru di Indonesia, lonjakan kasus perempuan dan keterbatasan akses obat inovatif. Senin 3 Agustus 2026 di 19:47 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang ya, kanker-kanker itu sangat mengerikan sekali ya Sahabat Stara. Banyak sekali sekarang-sekarang ini yang dikasih ujian dengan penyakit satu ini. Kanker itu juga banyak sekali beragam ya Sahabat Stara. Ada kanker hati, kanker otak, kanker payudara, kanker kulit, kanker darah ya, pokoknya kanker hati, pokoknya banyak sekali. Ancaman kanker paru kini semakin mengkhawatirkan dengan menduduki posisi sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker, baik di tingkat global maupun nasional ya. Tidak hanya mendominasi penderita laki-laki, tren kasus kanker paru pada kelompok perempuan kini juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di berbagai daerah. Dan upaya penanganan medis di Indonesia sejauh ini masih membentur berbagai hambatan mendasar, mulai dari rendahnya literasi kesehatan hingga keterbatasan sarana screening yang belum merata. Dan berdasarkan data Globokan 2022, tercatat pada sekitar 2,4 juta kasus baru kanker paru di dunia yang menyumbang angka kematian hingga 18,7% dari total kasus kanker. Di tingkat nasional, penyakit ini berada di urutan kedua kasus kanker terbanyak setelah kanker payudara, sekaligus menjadi pembunuh nomor satu dengan proporsi kematian mencapai 14,1%. Fenomena lonjakan penderita wanita juga semakin mengemukakan di kawasan Asia, makin mengemuka, di mana Indonesia sendiri mencatat sebanyak 9.797 kasus baru pada perempuan pada tahun 2022. Profesor Dr. Laksmi Wulandari menegaskan tantangan dalam penanganan kanker paru saat ini masih banyak terjadi pada aspek promotif dan preventif yang belum berjalan optimal dan bersifat sporadis, sehingga beban penanganan lebih banyak terfokus pada tahap kuratif. Dan kondisi penanganan yang terlalu bertumpu pada fase kuratif ini melambungkan biaya pengobatan menjadi sangat mahal, serta serangkali berujung pada keterlambatan penanganan pasien ya. Dan pelaksanaan deteksi dini sebenarnya telah direkomendasikan melalui prosedur low-dose CT scan thorax atau LDCT bagi kelompok beresiko tinggi sesuai pedoman NCCN dan Permenkes 2023. Sebenarnya upaya deteksi dini kanker paru juga belum berjalan optimal, padahal pedoman dari standar NCCN telah merekomendasikan screening kanker paru tahunan menggunakan low dose CT scan thorax, terutama bagi kelompok dengan resiko tinggi, kata Prof. Laksmi. Dan proses penegakan diagnosis pasien pun kerap memakan waktu cukup lama lantaran minimnya tenaga ahli patologi anatomi yang saat ini masih terpusat di rumah sakit besar kota-kota utama ya. Meskipun inovasi medis seperti terapi target generasi ketiga, osimertinib mampu memperlambat perkembangan sel kanker hingga ke otak. Akses terhadap obat modern ini masih sangat terbatas di dalam negeri. Sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia hingga Korea Selatan telah memasukkan terapi target generasi ketiga ke dalam skema pembiayaan kesehatan negara mereka.
Sebaliknya, jaminan BPJS Kesehatan di Indonesia saat ini baru menanggung terapi target generasi pertama dan kedua, sehingga menciptakan kesenjangan akses pengobatan medis bagi masyarakat. Dan laporan PHRMA mencatat bahwa Indonesia tergolong paling lambat di Asia Pasifik dalam mengadopsi obat kanker inovatif, di mana butuh waktu hingga 6 tahun agar obat baru bisa masuk ke dalam skema pembiayaan publik. Mengutip dari PHRMAS Global Access to New Medicine Report, dari 460 obat inovatif yang diluncurkan secara global sejak 2012 sampai 2021, hanya 9% yang tersedia di Indonesia, jadi terendah di Asia Pasifik ya. Dan untuk obat kanker, rata-rata Indonesia membutuhkan waktu 45 sampai 48 bulan atau hampir 4 tahun untuk mengadopsi obat kanker inovatif dari sejak peluncuran global, dan 71 bulan, hampir 6 tahun untuk masuk pembiayaan publik. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Sirigar, mengatakan layanan kesehatan merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, dan menurutnya akses terhadap obat-obatan, alat kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mengikuti perkembangan terkini seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Dan ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma kebijakan kesehatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Dan sehingga investasi pada obat-obatan modern dan inovasi kesehatan dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan peluang kesembuhan sekaligus menekan beban biaya kesehatan jangka panjang ya. Namun sayangnya kebijakan kesehatan masih sering berfokus pada besaran alokasi anggaran, bukan pada manusia yang harus diselamatkan. Padahal pendekatan yang berpusat pada pasien perlu menjadi landasan utama ya sahabat Setara dalam penyusunan kebijakan, termasuk melalui adopsi obat-obatan dan teknologi kesehatan yang lebih modern agar penyakit dapat ditangani sejak stadium awal ya. Dan dengan penanganan yang lebih dini dan efektif, resiko perkembangan penyakit ke stadium lanjut dapat ditekan, sehingga kebutuhan pembiayaan yang lebih besar di tahap berikutnya juga dapat dikurangi. Gitu ya sahabat Setara, kanker masih menjadi penyakit yang tingkat kematiannya tinggi sekali ya. Banyak sekali, karena biasanya kanker kalau udah stadium lanjut itu biasanya disarankan untuk kemoterapi ya. Dan itu adalah hal yang sangat berat sekali, karena banyak sekali perjuangan di tengah-tengah kemoterapi itu banyak yang akhirnya pada selesai di situ ya, tidak bisa sampai selesai. Jadi memang untuk sembuh dari kanker itu sangat butuh perjuangan sekali ya sahabat Setara. Tapi tentunya untuk yang mungkin ada beberapa yang sedang mengidap, jangan berkecil hati. Banyak juga kok yang bisa keluar dari yang namanya kanker itu dengan melakukan berbagai macam pengobatan ya sahabat Setara. Baik operasi, terus ada kemoterapi ya. Asal yang penting niatnya sembuh, dan di situ juga harus bed rest ya. Karena kadang kita sudah pesimis dulu ya, atau tersugesti dengan buruk-buruknya dulu. Jadi pada akhirnya mungkin kurang maksimal. Tapi semua sih kembali kepada takdir Allah ya sahabat Setara. Tapi untuk yang saat ini sedang berjuang dari penyakit yang mematikan ini, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, diberikan kekuatan selalu. Yang mungkin masih bolak-balik ke rumah sakit ya untuk pengobatan dan lain sebagainya, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan rasa ingin sembuh yang tinggi ya. Dan tentunya minta doanya kepada Allah terus ya, sambil dijaga pola hidup sehatnya, karena makanan-makanan itu juga penting sekali ya sahabat Setara. Apalagi seperti manis-manis itu sangat disukai sel kanker sebenarnya. Dan setiap manusia itu sebenarnya memiliki sel kanker ya sahabat Setara, tapi ada yang aktif dan ada yang enggak. Nah biasanya kalau udah positif kanker itu berarti aktif. Berarti disebabkan oleh apa nih? Yaitu dari pola hidup yang tidak sehat.
entah dari pola makanan, dari pokoknya dari pola hidup deh, pola hidupnya sembarangan, jorok ya. Jorok dalam konotasi banyak ya sahabat Sarah, jorok itu tidak hanya tentang sampah, mungkin pergaulan bebas, terus juga bisa juga disebabkan dari stres juga, karena stres yang terlalu berlebihan itu juga dampaknya ke penyakit. Jadi dijaga kesehatannya ya sahabat Setara, pupuk masih sehat, kita harus benar-benar dijaga, karena sehat itu mahal sekali harganya. Karena saat kita sudah dikasih sakit dan harus pengobatan berkali-kali, itu kita baru sadar bahwa ternyata sehat itu ternyata sangat mahal sekali ya. Seandainya waktu bisa diputar, mungkin bakal lebih menjaga lagi kesehatannya. Oke, baik sahabat Setara, kita melanjutkan lagu-lagu yang sudah direquestkan oleh sahabat Setara. Tadi ada dari Bu Yuni, ya bakal Uni putarkan untuk lagunya dengan judul tadi Pikir Carry. Terus nanti dilanjut dari requestannya Aji di Purwokerto yang kebetulan juga belum diputarkan. Pak Simon hanya manggil sih Mbak Uni. Oke, tadi udah disapa juga ya. Dan sepertinya itu sih ya sahabat Setara, semoga artikel tersebut bisa sedikit bermanfaat untuk sahabat Setara. Bukan berarti Uni di sini menakut-nakuti, tidak ya. Karena setiap manusia ya memiliki kesempatan untuk dikasih sakit, cuman tinggal bagaimana kita berusaha menjaganya. Dan biasanya juga lebih tepatnya untuk yang sekarang sedang dikasih sakit, kalau misal kita itu dikasih ujian ya sahabat Setara, entah itu berupa penyakit dan lain sebagainya, itu juga atas izinnya, atas izin Allah SWT muncul di dalam tubuh kita ya. Jadi Daniel yang paling utama itu pasti ya sahabat Setara. Kadang orang kalau dikasih sakit yang sangat mengerikan itu, rasa takut, rasa tidak adil, rasa marah itu pasti ada, karena itu adalah kayak emosi ya saat baru pertama kali tahu, jadi kayak masih syok. Tapi nanti pelan-pelan ya harus diterima, karena dikasih mau gimana lagi, dan tinggal fokus untuk bagaimana cara keluar dari situ, bagaimana caranya sembuh ya. Dan tentunya dengan kekuatan doa, meminta ampun, meminta pertolongan, dan juga ikhtiar dengan pengobatan. Semoga yang sedang sakit, sedang berjuang untuk sembuh, semoga selalu diberikan kemudahan dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan pada panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Setara, kita nikmati lagunya ya. Ada Pikir Carry dari Nella Karisma, tentunya masih dibersamai dengan produk Denatur, ada Vitama dan juga Habutop. Nirwana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ica benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: Sembilan puluh tiga.

Terima kasih masih di 93 Kompas, Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di DPS yang menemani Sama Stara hingga di sesi kali ini, karena tidak terasa sudah di penghujung acara. Sama Stara, untuk semua lagu dan semua tensi rasanya udah semua ya. Dan selama acara berjalan, tentunya sahabat Stara yang sudah membersamai Uni, semoga semuanya terhibur. Dan di sini sebelum pamit ada pada Rioni yang sudah bergabung. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Masih ada waktu minta lagu Dua Hati Satu. Lagunya udah berusaha Uni cari Pak, tapi gak ketemu. Jadi mau gimana ya, jadi gak bisa diputar karena gak ketemu. Dan salahnya buat Ma Pelangi tadi belum sempat kembali in dan semua. Oke, baik. Oh, tadi mau pelangi salam balik maksudnya daripada Riona ya. Oke, baik sahabat Stara, di sesi kali ini Uni pamit. Untuk sahabat Stara yang mungkin berusaha bergabung sama Uni tapi tidak kesapa atau mungkin ada yang terselip, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga selama acara berjalan banyak hal yang bisa diambil, ada manfaatnya semoga ya sahabat Stara, amin. Dan kurang lebihnya Uni dalam menyampaikan mungkin mohon maaf sekali. Dari acara pagi di pukul 6 hingga di pukul 10 ini. Habis ini bakal ditemani sama Deta di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Selasa di pagi hari di pukul 6 hingga pukul 10. Dan itu saja sahabat Stara, jaga kesehatan. Semoga hari ini diberikan kemudahan, kelancaran. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop Vitama untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga kesehatan mata. Dan jangan lupa selalu gunakan Sultana untuk menjaga kesehatan kulit, yang tentunya sudah tersedia di setiap apotek dengan produk PT Denatur yang lainnya. Dan Uni tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

0: Payung anginnya semripit temen ya Yun ya.
1: Wah, angin tak pada baik. Wingi ya kayak iya.
0: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Yun, wedus-wedus yang ngono. Payung rambane pada doko.
1: Lah, padahal lah. Mangan aja kayak santean nyong.
0: Ya beli sih, wedus ya. Mangannya ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong, anak segalengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
1: Weh, dugal sampean, dugal.
0: Ya beli.
1: Eh, sampean lu guni kasih di pangan di apalagi lu apa?
0: Walah, kayong takon gemeruduk nemen kyun. Takon siji-siji aja gemeruduk kayak aku.
1: Ya. Jajal lagi lu apa sampean ke jajal ngene lagi lu apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lu apa ke sampean nang pinggir kali ketiwon.
0: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
1: Luru iwak.
0: Iya, luru iwak.
1: Luru iwak nang kaline banjir kayak iye. Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
0: Iya, aku mau ya roli-oli, kaya aku mau anak mancing neng pojokan, anak mancing neng ngiringan, genukan, kaya neng kono ya beli oli apa-apa sampean tak enak Yun, temenan sumpah, demi Allah, kaya sampean enak nemen
1: enak pipe
0: waduh saya akeh, lemu-lemu ngendoge cepet.
1: Eh, sampean sompong temen.
0: Si,
1: pedus pe beli ngendog.
0: Si, apa?
1: Pedus kebabaran rumah sakit Harapan Jakarta, sompong.
0: Lah dugal, kyun dugal, kaya kau bedugal. Ija koyonan, biar kaya ngotuane cepet, kyun temenan.
1: Ya dugal, wong takon rasa mestinya pedus yang anak. Pedus ngendoge bebek.
0: Yeh, kyun, aku lugune pantakon karo entek, kyun.
1: Ya takon tak kenapa-kenapa, yang penting aja sih macem-macem. Bukan takon wedus wetenge karo siapa? Ya karo wedus.
0: Ora, ya mestinya wedus lanang ya, bang wedus wadon yang kawin karo wedus lanang. Nyong meni konyak kon dugal engko.
1: Weh, ngandel.
0: Aku pantak yon ku, nunggu nek ya. Anu kayong sedik nguru sampean, ngana udang-udang wedus, ana ngiring wedus, jenderal dulu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
1: Ya, biasa nek kota.
0: Aku pantakon dong ya gitu. Kaya pedus gue sampean sehat-sehat temenan. Kaya pedusnya sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa gak dinane?
1: Sing dituli. Sing pedus putih apa sing pedus ireng?
0: Ya ireng. Ya sing ireng tuli. Sing ireng tuli. Ndelan sing ireng tuli.
1: Oh yang sing ireng. Ya dong sing ireng. Tak pakani suket sing teles gak dinane.
0: Ya dong sing putih.
1: Sing putih apa ada baik? Suket teles.
0: Oh pada ya pakane ya.
1: Ya iya lah ya. Wong pedus kok.
0: Iya. Kaya pedus-pedus kaya kuat melaku pirang kilo kyun galdinan yang dilen
1: ya sing dituli ya sing warna ireng apa sing putih.
0: Oh iya wis coba sing ireng tuli wis ireng.
1: Oh yang sing ireng patang kilometer wis dinane melaku ya. Wis patang kilometer sadinane melaku kuat ora kaya sampean rengosan.
0: Iya ora kaya kuwe binarane tatak kono rengosan napa maring-maring ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane melaku patang kilometer. Kue kuat ya Kyun?
1: Kuat ya.
0: Lah saya kira dong Miki bedu sirang, kira dong bedu sing putih.
1: Sing putih?
0: Iya sing putih.
1: Sing putih apa ada bae? Patang kilometer sejina orang kesel.
0: Oh patang kilonan ya. Ireng karo putih kue?
1: Iya ya sih.
0: Lah kira dong bedus-bedus kue babarannya pirang tahun sapi Kyun. Karena bisa diwono sampai gendut-gendut nemen.
1: Sing putih apa sing ireng tuli?
0: Lah, kayak repot. Ya sing ireng tuli belen.
1: Adong sing ireng, babarannya kayong setahun ping telu.
0: Ping telu Yun?
1: Ping telu.
0: Lah dong sing putih?
1: Sing putih apa dah baik?
0: Oh pada baik. Loh, kayong aku tak repot ngomong ada korik Yun. Yeh, laki pedus-pedus ke adong sore dipakani beli Yun.
1: Ya dipakani yo kayaknya saya iki sih sore ke dipakani.
0: Lah dong esok sih Kyun, nah dong esok misalnya esok ke dipakani apa ora?
1: Sing ireng dulu apa sing putih?
0: Iya wes mau ireng ke putih, sing putih.
1: Sing putih dong esok dipakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, yang nak aja godong maribang.
0: Oh oke, kue sing putih ya Kyun, adong sing ireng.
1: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, apa godong lompong.
0: Alah. Repot ya Kyun, aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedus ireng, wedus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku duga lah ya ora Kyun, cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedus putih karena wedus ireng walaupun kepada baik.
1: Oh kayak iya. soale ireng kowe ndak kene nyong. Sing ireng kowe ndak kene nyong.
0: Oh, dadi sing ireng ndak kene sampean, Kyun.
1: Iya, sing ireng ndak kene nyong.
0: Oh, lah yen sing putih.
1: Sing putih ndak kene nyong.
0: Tak Kyun seminggal sing adoh. Tak Kyun tenteng Kyun.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara campur sari Kancaniati di 93,4 Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat teluk mawapat setara radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang sedaya bandeman Banjar FM. Balik maling kali kulo deta ting acarane campur sari sing buket beketake jos margondos kronyos kronyos. Kita bakal ngancani sahabat setara nggih saking jam 10 dugi jam 12 siang mangke. Boten supaya acara campur sari menika disponsori oleh produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Kangge sahabat setara sing badi request lagu napa badi kirim salam langsung mawon WA ting nomor 0822 311 0070. Ting 0822 311 0070. Oke, kangge ngawali tembang campur sari ting siang menika ditawaten tembange kangge ngancani aktivitas sahabat setara. Onten lagune Jamu Pegel Melarat saking Andra Karisma, yuk digebo.

0: Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter.
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itihari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tasi Sarung Dietang Giting kawasan Bendingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop ini adalah obat herbal yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya Stara. Karena cuaca kemarau kayak gini ya, kalau siang hari tuh panas banget pastinya. Tapi kalau pagi sama malam tuh dingin ya. Jadi sahabat Stara perlu banget nih minum Habutop, karena Habutop tentunya obat herbal tanpa efek samping yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal MUI. Oke, kita lihat nih udah banyak atensi yang masuk ya. Kita sapa satu-satu mungkin. Yang pertama ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Oke, assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Hadir nyun tembange ponakan opo penakan. Oke, nanti dicarikan. Salami kangge sedaya pandemen Stara Banjarnegara. Kangge Mbak Deta selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, ini ada sahabat Stara yang mau bergabung lewat telepon nih. Ada Pak Supro, kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop tamu angeting daging top.
0: Oke, sugeng siang Pak Supro.
1: Siang juga Mbak Sesna.
0: Angge, pada request lagu nopo niki Pak?
1: Ada nubun lagu alat es jambu alat.
0: Oh jambu alas, oke mungkin di clear kan ge? Ge salamin ge sinta niki Pak Supro.
1: Lama pertama buat Mbak Capa tadi.
0: Deta.
1: Pengawat.
0: Angge.
1: Mbak Deta.
0: Angge. Sinten malih Pak?
1: Mama Pelangi, Mama Putri.
0: Angge.
1: Dan Pak Cemati.
0: Angge.
1: Sedaya mawon.
0: Oh, angge sedaya mawon, angge sedaya pandemen Banjar FM. Oke.
1: Okay. Oh, Mbak.
0: Nggih.
1: Mas.
0: What? Sinten?
1: Siapa ya? Kelalen.
0: Aduh, lupa ya. Kesuping nggih, Pak Supro nggih.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, tadi ada Pak Supro yang sudah bergabung nih via telepon, tapi mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya, jadi agak nggak jelas suaranya, kadang putus-putus nih, sahabat Stara. Oke, selanjutnya ada dari Senvilla nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, lanjut maning nih Mbak, ning acarane tembang campur sari. Nyuwun tembang campur sari ini podang kuning atau koncotani. Oke, kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Semoga sehat waras, selamat KB, dan buat Mbak Deta terima kasih. Sami-sami. Oke, di belakangnya nih ada dari Mbak Lasmi Ekawati. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang Ugi. Dari Eka Sokaraja nih Mbak hadir. Nggih. Salami kangge sedaya pandemen Setara FM mawon nggih Mbak. Matur nuwun. Oh, Mbak Eka enggak itu. Enggak request lagu nih Mbak Eka. Lagunya manut aja ya mungkin ya. Oke, ini ada telepon nih dari Mbak Mines mau bergabung lewat telepon. Kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat
2: malam.
0: Oke. Mau request lagu apa nih Mbak Mines?
2: Aku apa ya? Oh, itu apa? Citro.
0: Gimana?
2: Citro.
0: Citro?
2: Iya.
0: Oke.
2: Citro.
0: Citro 2 atau Citro apa nih? Banyak Citro banget kayaknya.
2: Jadi Didi Kempot apa siapa tuh?
0: Oh iya. Oke, nanti iya. Digleyerkan ya. Salamnya buat siapa aja nih Mbak Ines? Alhamdulillah.
2: Iya, senang aku. Berita Merdeka.
0: Iya, merdeka juga ya. Mbak Mines sehat ya?
2: Lagi makan ya, makan deh,
0: oh,
2: lapar.
0: Oh iya, semangat banget nih kayaknya Agustusan nih ya. Udah ya, mulai lomba-lomba nih. Belum nih?
2: Ya. Kirim lomba cemplon, mama bintang, mama pelangi, umi kutum, Tajumadi kasih, terus Mega, Runta, yang di kelompok. Semuanya saja sing pada wanita Cara Bandar FM.
0: Oke, semuanya aja ya buat sahabat ya, Setara.
2: Semuanya aja sing pada wanita.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi udah ada beberapa yang bergabung ya. Ada yang lewat telepon atau via WhatsApp. Langsung aja nih kita gleyerkan ya lagu requestannya dari Pak Supro, ada Jambu Alas dari Didi Kempot, yuk digeleyer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi.

0: Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul, 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng dia tadi acaranya Campur Sari nggih sahabat Stara, dari jam 10 tadi sampai jam 12 siang nanti. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dari tadi ada telepon aja nih, mungkin Dita mau angkat dulu ya teleponnya nih dari sahabat Stara. Ada dari Pak Pariono di Selo Mertoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top markotop.
0: Oke, top markotop. Sugeng siang Pak Pariono.
1: Iya, sugeng siang. Kados pundi pawartosipun Mbak Dita?
0: Alhamdulillah niki sehat nggih, Pak.
1: Nggih, sami-sami kula nggih sehat niki.
0: Alhamdulillah. Badhe request lagu. Badhe
1: nyuwun sekar Mbak Dita.
0: Nggih, sekare napa, Pak?
1: Sekaripun Rondo Banyuwangi.
0: Rondo Banyuwangi. Waduh.
1: Nggih. Sing tebih mawon lah.
0: Nggih, sing tebih nggih, Pak.
1: Salam sanipun Mbak Dita.
0: Nggih, monggo Pak.
1: Salam salamipun kagem Pak Sojik, Pak Jumaji, kagem Pak Jaryono, Pak Pasmuri, kagem Pak Heri, kagem Abineon, kagem Mbak Sentilan, kagem Bang Ridwan, Bang Dori, kagem Bunda Titin Wardani, Mbak Yanti, Mbak Mega, Mbak Runta, kagem Mama Cempron, Mama Zidan, Mama Putri, kagem Mama Bintang, Mama Pelangi, kagem Mama Kusum, Mama Kultum, Blam, kagem Magem Palamo, itu kagem Mbak Pelangi soho Mama Bintang. Lan kagem sedaya kemawon pandemen Campur Sari.
0: Nggih.
1: Setara Banjar FM wonteng pundi kewolotan poka biji.
0: Oke.
1: Kagem badhe tanipun sugeng ngajipan ngantos paripurna sak mangke mengetan sahwinantu syukura hayu widodo kalis ing sambikala.
0: Amin.
1: Matur mawon Mbak Dita.
0: Nggih Pak Pariono.
1: Matur nuwun kalipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung disusul nih ada Mbak Titin. Kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak jadi. Mbak Titin mau telepon lagi enggak nih? Oh, ada Mama Putri malah nih. Mbak Titinnya kemana ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, top, lagi ngetop. Markotop ya, Mama halo. Putri. Oke.
2: Okay. Iya, halo, hai Mbak Dita, apa kabar?
0: Halo, hai juga Mama Putri. Alhamdulillah sehat nih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu enggak?
2: Selalu sehat.
0: Iya, selalu
2: mau
0: sehat.
2: Mau.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Kelinci Ucul nih, Mbak.
0: Kelinci Ucul.
2: Iya.
0: Kelincinya siapa nih yang ucul? Atau cuma lagu ya? Mungkin cuma lagu ya, Mama Putri. Iya. Oke, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam-salamnya tadi yang buat berkura Mbak Wario. Terus buat ya, Mbak Yanti, Mbak Jumblon, Mbak Titin Wardani, Mama Mine, Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Lati, Mbak Jijan. Siapa lagi buat semua aja nih Mbak?
0: Semua aja ya. Oke, buat semua sahabat Stara.
2: Iya, yang selalu di hati.
0: Oke.
2: Terus Mbak Ditanya terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Lagunya nanti digelirkan, tenang aja.
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Aku pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kasihan nih Mbak Titi nih, dari tadi mau telepon gak jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top. Opa samana arana. Top Marco top.
0: Maaf ya Mbak Titi, dari tadi nih kesalip-salip terus nih teleponnya. Iya.
3: Bagian sekarang mau boten.
0: Gimana?
3: Sekarang nyewon.
0: Boleh.
3: Bagus Adine.
0: Lagu apa?
3: Bagus Adine.
0: Oh nggih. Dicarikan dulu. Bota. Bagus Adine ada dong.
3: Endi menawi wonten. Salami mapa kami mawon wau wonten Pak Peryono sampun ngayat kali Mama Putri.
0: Nggih.
3: Matur nuwun sanget senggolanipun. Salamé kagem sedaya kemawon nggih pandemen campur sari wonten kendhi papan. Tukang siang tukang mi sanget pagem, kagem badhe cantik tukang ngisi bahan ngantos paripun sak mangke. Kula tenggo sekare matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kadang Deta minder ya kalau sambat setara nih via gabung via telepon. Kayaknya bahasa Jawanya bagus-bagus banget ya. Kok Deta nggak bisa nih? Aduh. Perlu banyak belajar nih dari sahabat setara mungkin ya, biar bahasa Jawanya Deta tuh bisa dong, bisa buat menyeimbangi para sahabat setara yang gabung. Parah nih orang Jawa, gak bisa bahasa Jawanya. Bisa sebenarnya, cuma kayak sedikit-sedikit tahu artinya tapi gak bisa mengucapkan, gimana dong? Oke, nanti keburu waktunya habis ya, mungkin kita lanjutkan aja ke lagu berikutnya. Ada requestan dari Pak Pariyono nih, Rondo Banyuwangi, yuk digebo.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Terima kasih masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih sampai jam 12 siang nanti ya. Dan tentunya dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita mau bacain atensi nih, udah banyak yang masuk ya. Kalau nggak dibacain sekarang nanti sampai kelewat, nanti kal sampai campursarnya habis nih, gimana dong? Oke, yang pertama ada dari Pak Daryono nih. Oke ya, selamat siang ya Pak Daryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang ugi nggih Pak Daryono. Dere gabung campur sari soyo anget nggih Mbak. Nggih, siap. Nyuwun sekaripun podang kuning. Waduh, ini sama ya requestannya sama Senvilan tadi yang belum sempat keputar karena masih di bawah. Oke, nanti diputarkan. Salamnya kangge Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Make Bidan, Mbak Mega, Pak Paryono, Pak Kasmuri, Pak Hamam, dan Mas Senvilan. Ugi pendengar sedoyo, oh iya tadi pudang kuning diri gue Mas Senvilan, gantinya kembang arum Probolinggo. Oke, berarti gak jadi sama ya ini Pak Daryono. Matur nuwun nggih, mugi pun boten atis. Alhamdulillah pun boten atis niki nggih Pak, pun panas. Oke, di belakangnya ada dari Soma Dikasih nih, Pak Soma Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang juga Pak Soma Dikasih. Pak Soma Dikasih nih dari Kartanegara hadir di Campur Sari. Oke, siap. Lagunya Layang Kangen, waduh, lagi kangen sama siapa nih? Layang Kangen dari Didi Kempot. Oke, nanti digelirkan nggih, Pak. Salamnya buat semua sahabat Setara, selamat siang. Buat beritanya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Putri nih, sama kayak aku Mbak Deta, sama aja ya Mama Putri juga bahasa Jawanya masih belajar ya sama aku Deta, berarti ada temennya nih. Oke, langsung aja nih ya kita gelirkan lagu requestan tadi dari Mas Senvilan, ada Podang Kuning dari Rina Adita Mayu di Geboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

menjalankan ibadah sholat zuhur. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:57, ini tandanya Deta pamit undur diri ya. Tapi tenang aja sahabat Stara, nanti ketemu lagi bareng Deta di acaranya Tarling dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Buat sahabat Stara yang tadi belum request lagu atau belum kirim salam nih, bisa gabung nanti di acaranya Tarling bareng Deta dari jam 1 sampai jam 3. Tentunya masih ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Nanti sebagai lagu terakhir ya, ada lagunya Cinta Tak Terpisahkan dari Cak Dikin dan Safitri. Tapi sebelum lagunya Deta putarkan ya, Deta mau pamit undur diri. Deta juga mau mohon maaf untuk sahabat Stara kalau dalam Deta memandu acara pada siang hari ini banyak sekali kesalahan, banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan atau bercandanya berlebihan. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Deta juga terima kasih buat sahabat Stara yang sudah mau gabung kirim salam dan request lagu di acaranya Campur Sari ini ya sahabat Stara. Baiklah, Deta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh Bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyum biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret.
0: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop. Biar asam urat bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau bapak sakit. Karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya bu. Ya lo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
2: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, apa lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ketemu lagi nih sama Deta ya di acaranya Tembang Tarling dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Tentunya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Gimana nih sahabat Stara, udah pada makan siang belum nih? Kalau Deta sih udah ya, biar gak lemes nih nemenin sahabat Stara di acaranya Tembang Tarling. Jadi tadi waktu istirahat, Deta makan dulu nih, biar tetap semangat pastinya. Oke, buat sahabat Stara nih yang mau request lagu atau kirim salam, atau mungkin yang tadi di acaranya Sampursari belum sempat bergabung nih, bisa langsung bergabung dengan Deta di acaranya Tembang Tarling. Tentunya kan nomor 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070. Oke, tanpa berlama-lama kita buka acara Tembang Tarling ini dengan lagu berjudul Jangan Keraca. Jangan Keraca atau jangan Kroco nih bacanya ya. Kita dengerin bareng-bareng aja yuk di Gebo.

0: kenapa matanya dikucuk-kucuk terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih bersama Deta di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ngomong-ngomong nih, udah ada acara Agustusan belum nih di tempat sahabat Setara? Kalau di tempat Deta nih ya, udah banyak banget nih yang ngadain lomba-lomba. Ada lomba anak-anak, ibu-ibu, antar RT mungkin ya. Kayak sepak bola, voli. Banyak banget pokoknya deh kalau acara Agustusan nih. Karena Agustusan nih kayaknya identik dengan lomba-lomba ya. Katanya sih tujuannya buat mengenang perjuangan para pahlawan nih. Karena para pahlawan dulu sudah berjuang demi kemerdekaan, sekarang kita memperingatinya dengan membuat acara yang meriah untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Tapi ngomong-ngomong tentang lomba-lomba nih, kadang ada ya ibu-ibu yang abis ikut lomba-lomba nih, abis ikut main bola atau voli, terus banyak banget nih kadang yang kesleo ya. Apalagi kalau lombanya tarik tambang nih, waduh, tangan, kaki banyak banget pasti yang kesleo ya, sahabat Setara. Maka dari itu sahabat Setara nih, gak boleh kalau gak nyetok minyak herbal sultana di rumah. Harus ada nih walaupun satu ya sahabat Setara. Karena minyak herbal sultana itu bisa banget buat kesemutan, kesleo, sakit pinggang, kram otot. Bisa juga buat saraf kejepit nih. Karena biasanya kalau ibu-ibu kan ya, biasanya di rumah. Terus ketika ikut olahraga nih, tiba-tiba syarafnya kaget mungkin ya, ototnya tegang, jadi bisa banget nih diredakan menggunakan minyak herbal sultana tentunya. Sahabat Setara bisa dapatkan minyak herbal sultana ini di apotek terdekat dari rumah sahabat Setara, atau yang mager mau sistem COD nih, bayar di tempat, bisa dong tentunya di TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau langsung order ke nomor 082 311 000 70. Oke, tanpa menunggu waktu lama nih, kita tadi abis dengerin lagu judulnya Jangan Keraca. Abis ini Deta bakal puterin lagu nih, judulnya Ada Semar Putih. Yuk dengerin bareng-bareng di Gebo.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
5: Sembilan puluh tiga,

Oke, terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Tembang Tarling ya. Dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dan dengan produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Mama-mama nih ya sahabat Stara, Deta mau mohon maaf banget nih, Deta salah lihat jadwal ya. Harusnya jam 1 sampai jam 3 sore hari ini, hari Senin, acaranya Banyumasan gak sih? Kenapa kok jadinya Tarling ya sahabat Stara? Waduh, padahal Deta udah makan ya, kok jadi gak fokus gini ya, ngeblank ya sampai salah acara, waduh. Tapi karena terlanjur udah masuk Tarling, kita ganti acara hari ini jadi Tarling aja gak apa-apa ya sahabat Stara. Sekali lagi Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena gak sengaja keganti acaranya jadi Tarling, harusnya Gending Banyumasan malah Tarling. Waduh, oke. Tapi ini udah ada beberapa atensi yang masuk nih. Deta juga sadarnya karena ada sahabat Stara nih yang pada ngingetin ya. Yang tadinya pada request lagu Gendingan, lagu Embek nih jadi ganti lagunya jadi Lembang Tarling ya sahabat Stara. Oke, kita sapa satu-satu dulu ya. Ini ada siapa nih nomornya baru belum ke save ya nomornya. Shalom Kak penyiar. Oke, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Waduh, jauh banget ya. Pontianak, Kalimantan Barat tapi dengannya Star Banjarnegara. Waduh, keren nih. Aku mau request lagunya Rizky Febian, judulnya Alama. Oh, mungkin nanti lagu requestannya Mas siapa nih? Mas David bisa diputarkan di acaranya Beres, bebas request ya. Nanti bersama Mas Suta Sahara tentunya di acaranya Beres nanti sore, oke. Kirim salamnya buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Oke, ini khusus buat Pak Pendeta Benny Lukas yang tetap semangat dalam pelayanan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waduh, ini ada sahabat Star yang jauh-jauh ya dari Pontianak, Kalimantan Barat, gabung nih di Star Banjarnegara. Oke, selanjutnya nih ada siapa nih? Ada Pak Toyib. Selamat siang Star, Assalamualaikum. Selamat siang juga Pak Toyib, Waalaikumsalam. Aku Toyib dari Cion Lumbir, Tekamaning arep njaluk gendinge Bendong Kulon, Kang Embik Pancakrida Budaya. Waduh maaf ya Pak Toyib, Deta salah acara nih, atau mungkin mau request lagu Tarlingnya, nanti bisa WhatsApp lagi ya. Salamnya kanggo penyiare, semoga sehat selalu panjang umur, amin, matur nuwun, sami-sami. Doain juga biar gak gampang lupa ya Pak Toyib. Oke, disusul oleh Bu Yanti Bilungan nih. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang juga Bu Yanti. Hadir lagi nih minta tembangnya Talak Tilu. Oke. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Detanya matur nuwun, sami-sami. Sekarang ganti ya acaranya, biasanya Gending Banyumasan. Iya nih, oleng nih kayaknya ya. Bisa-bisanya Gending Banyumasan jadi Tarling, waduh. Deta juga mohon maaf sekali ya, Bu Yanti, salah acara nih. Di belakangnya disusul oleh dari Senvilan nih. Lanjut maning Mbak Deta, ting acarane Tembang Tarling, oke. Okay. Maaf Mbak Deta, lagunya diganti, judulnya Pitung Wulan Sekang Inah Karlina. Atau sebatas imbian dari Dian Anik, matur nuwun, sami-sami.
Oke, ada dari Mak Izidan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat siang juga ya Mak Izidan. Ini udah siang kayaknya, udah gak pagi nih. Oke, Mak Izidan dari Pasinggangan Banyumas hadir nih. Minta judulnya, minta lagunya dengan judul Sumbul Ketemu Tutup. Oke, salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, terima kasih Mbak Deta. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat sahabat Setara yang sudah bergabung, nanti salam-salamnya kita bacain di sesi selanjutnya. Karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja dengerin lagu requestan dari Bu Yanti. Ada Talak Tilu dari Bungsu Bading. Yuk, di Geboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik

0: Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta dari kawasannya Bendingan Karangobar Banjarnegara dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Deta bakal nemenin sahabat Setara nih dari jam 1 sampai jam 3 sore. Tapi ternyata udah jam 2 ya. Berarti Deta mau nemenin sahabat Setara nih tinggal 1 jam lagi. Oke, buat sahabat Setara nih yang belum sempat request, belum sempat kirim-kirim salam, waktunya tinggal 1 jam lagi. Bisa langsung hubungi ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, langsung aja nih, udah ada beberapa sahabat Setara yang bergabung ya via WA. Deta mau bacain dulu atensinya nih. Oke, ada dari Pak Daryono nih. Assalamualaikum, siang Mbak Deta. Waalaikumsalam, siang juga Pak Daryono. Lupa ya Mbak, acaranya jadi tarling. Iya nih, waduh, jangan online ya. Gabung lagi kalau tarling lagunya Kembang Bolet. Oke, kalau lagunya, kalau acaranya Embik Banyumasan lagunya Eling-Eling. Oke. Nanti dijadikan lagunya Kembang Bolet ya Pak Daryono. Oke, selamat beraktivitas. Nggih, terima kasih Pak Daryono. Untuk Mama Putri nih juga mengingatkan ya, acaranya harusnya Gending Banyumasan biasanya nih Mbak Deta. Iya nih Mama Putri, Deta salah masuk acara nih. Oke, buat Mama Putri mau kirim-kirim salam atau request lagu gak nih Mama Putri? Buat sahabat Setara yang belum gabung nih, bisa langsung gabung aja via WA 0822-311-00070. Buat yang udah bergabung, nanti Deta puterin lagunya tentunya ya sahabat Setara. Oke, abis ini ada lagunya Demi Cinta, yuk kita dengerin bareng-bareng di Geboy.

0: Neng, si Uwa tadi kenapa tiba-tiba dibawa ke rumah sakit? Pada panik semua lagi.
1: Itu, tadi Uwa lagi nonton TV, tiba-tiba badannya mati rasa sebelah. Dan bibirnya jadi miring sebelah, Pak Yadi.
0: Aduh, terus gimana tuh sekarang keadaannya setelah dibawa ke rumah sakit?
1: Ya masih begitu, Pak. Udah dikasih obat sih dari dokternya.

0: itu baru minum obat herbal Habutop. Dijamin khasiatnya jos kalau rutin dan telaten minumnya.
1: Oh gitu ya Pak. Oke deh, nanti saya coba beli buat Wak. Mudah-mudahan manjur dan sembuh. Ngomong-ngomong, beli herbal Habutop kemana Pak?
0: Di apotek juga ada. Atau ke radio yang iklanin produknya. Tenang aja nih, herbal Habutop ini insya Allah aman.

0: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Hidup itu tidak pernah berjanji untuk selalu mudah, tetapi ia selalu memberi alasan untuk bertahan. Di balik setiap langkah yang tidak pernah kamu ceritakan, selalu ada kekuatan besar yang diam-diam tumbuh dari dalam dirimu. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa lambat atau merasa tertinggal dari orang lain. Kehidupan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang bagaimana kita tetap berjalan meski dengan langkah yang pelan. Luka, kegagalan, dan rasa sakit yang kamu lewati hari ini bukanlah tanda bahwa kamu hancur, melainkan proses yang sedang membentuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mari kita hargai setiap hembusan dan hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Meski seringkali ingin menyerah, kamu tumbuh jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Oke, buat sahabat Stara nih di rumah yang pengen kirim-kirim salam atau mau request lagu nih di acaranya Tembang Tarling ya, bisa langsung WhatsApp ke nomor 0822-311-000-70. Ke 0822-311-000-70. Oke, untuk lagu selanjutnya nih, ada lagunya Godong Semanggen, yuk di Glayer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun
2: pundi? Mbak Jono, Tegalili Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gak ada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, samiyo ndar Habuto mawon, kados sing lingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta tentunya di acaranya Tembang Tarling sampai nanti jam 3 sore. Tentunya dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Uji saat kurang segalanya.
0: Habutop ini tidak hanya berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya Setara, tapi Habutop ini juga baik untuk penderita impotensi, darah tinggi, insomnia nih. Buat sahabat Setara, siapa nih yang sering insomnia? Susah tidur ya sahabat Setara, ada nggak sahabat Setara yang susah tidur? Bisa nih kalau susah tidur, sahabat Setara bisa konsumsi Habutop tentunya. Bisa juga untuk kelancaran ASI nih buat ibu menyusui ya sahabat Setara. Bisa untuk kelancaran haid juga buat sahabat Setara nih yang anaknya atau sepupunya atau sahabat Setara nih yang haidnya kurang lancar, bisa banget nih konsumsi Habutop setiap hari. Karena tentunya Habutop ini obat herbal tanpa efek samping yang sudah BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Sahabat Setara bisa dapatkan Habutop nih gampang banget di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara, atau yang mager nih mau sistem COD bisa juga langsung order ke 0822-311-0070. Atau bisa order ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara nih dengan sistem COD nanti dikirimnya ya sahabat Setara. Buat sahabat Setara yang belum bergabung bisa nih bergabung ya di acaranya Tembang Tarling atau bisa kirim salam nih.
2: Kudu saling.
0: Oke, abis ini ada tembangnya Garangi Trisna. Coba kita dengerin bareng-bareng yuk di Geboy.

0: ibarat kebo sing dicandak kahaluane, tapi bakal menusa sing dicandak omongi. Sebenere sampean arep milih sapa?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top, malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Habutop
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta ya di acaranya Tembang Tarling, tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Waduh, gak kerasa nih ya sahabat Stara. Deta udah nemenin sahabat Stara nih di acaranya Tembang Tarling dari tadi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 54 menit, itu tandanya waktu acara Tembang Tarlingnya sudah hampir selesai. Sahabat Stara yang sudah menemani Deta nih dari tadi jam 10 di acaranya Campur Sari sampai di jam 1 di acaranya Tembang Tarling, Deta mau mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang tadi belum sempat bergabung bisa bergabung nanti bersama Mas Huta ya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Sebelum Deta pamit undur diri, Deta mau mohon maaf kepada semua sahabat Stara karena Deta masih banyak kurangnya ya dalam perkataan atau apapun itu. Deta mohon maaf dan Deta mohon maklum karena Deta masih belajar di sini ya sahabat Stara. Baiklah, Deta pamit undur diri. Segala kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila 3.4 setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setara di mana pun Anda berada. Senang sekali saudara bisa menyapa panjenengan semuanya para pendengar setara di sore hari ini. Edisi di Dangdut Nostalgia yang bakal menemani sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Bersama tebak-tebang Dangdut Nostalgia yang menemani sore hari Anda, yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal alam paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita dari Genurjana. Genurjana, iya ya, siapa sih? Di edisi pada hari Senin, tanggalnya di tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026, hadir menyapa Anda dengan saksama di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di tahun 2026. Menyapa sahabat setara yang masih beraktivitas maupun yang sudah santai di sore hari, selamat menikmati alunan syahdunya. Jangan lupa ikut menyapa, jangan lupa ikut saling sapa dan hadir di Dangdut Nostalgia sore hari ini di nomor WA, SMS maupun telepon di nomor yang sama di 08 223 11 070, di 08 223 11 070. Barang Habu Top, ramuan herbal alam paling ngetop. Sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara, kita G-Boy lagunya siapa ya? Lagu Dangdut Nostalgia yang satu ini sahabat setara ya. Untuk sahabat setara di menit yang ke-19 atau jam 3 lebih 19 menit sahabat setara, ada Dia Lelaki, Aku Lelaki dari Imam S. Arifin, lagu kedua untuk Banda Yua di K-Boy.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini, kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, laras nggih.
2: Habutop laras.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Masih berdendang di Dangdut Nostalgia bersama Sutet Sara, sahabat Setara. Bisa digabung di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Aktivitas Anda ditemani di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, di Radio Dangdut Banjarnegara di Gboy, di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Selamat sore warga Banjarnegara, warga Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap yang lagi stay tune di sore hari ini. Kita terima telepon-telepon yang pertama dulu, sahabat Setara ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waduh, Top, laman Arab lagi ngetop.
0: Halo, Top Markoto, Mbak Minas di Purbalingga, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kaki sumuk.
0: Sumuk, iya. Ngadem di sini, tanggar sumuk.
1: Iya benar.
0: Iya benar lah.
1: Mas.
0: Iya.
1: Aku SMS ya.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS siapa ini bang? Itu ya, emang itu lagu dangdut nostalgia ya.
1: Kirim gak biunge, kayaknya nanti dikirimin yang biunge, ngemlebu biunge. Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kutu, Mbak Cemplon,

0: Karaoke. Siya, manasadya. Oh, Herman, gabok monitor, Herman. Chemical waste, juntaw waste. Kapian baik, mas.
1: Iya.
0: Sumada monitor, karo matute.
1: Inji.
0: Makasih aja.
1: Okay.
0: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Ines di Purbalingga. Salam sehat, salam semangat di Gepoy. Kalau udah denger setara di Banjarnegara. Abain ini nyalain. Iwa di Gepoy pokoknya Maya. Jan. Sehat dan bahagia selalu di Purbalingga sana ya. Bersama orang-orang tercinta, orang-orang terdekat semuanya. Oke. Terima kasih sekali lagi.

0: Lanjut maning maksudnya nih acara tergoda nih. Tergoda. Dari nostalgianya cara gelenyerakan dari albumnya Caca Andika judulnya Gantungan Baju atau Lebih Baik Buta Mata. Matur nuwun maksudnya. Sami-sami matur nuwun kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top markot.
0: Top markotok. Kang Jamal, alhamdulillah sehat, Rika sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sehat-sehat.
1: Lagu ini apa ya?
0: Lagu ini apa sih Kang Jamal?
1: Sekang Mansur S apa ya?
0: Sing judulnya apa?
1: Apa-apa ya lah. Sebenarnya okay. Mansur S.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam nggo kabeh pendengar radio Setara Banjarnegara sing selalu merungokna. Dan juga buat Mbak Ines. Spesial buat Kang Sute, selamat tugas, sugeng sonten, sehat selalu.
0: Siap, amin ya rabbal alamin ya Allah.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore yang ada di Purbalingga juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir basmi tetebangnya oleh-oleh dari Rita Sugiarto atau Becah Seribu. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mas Sutennya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih. Langsung meluncur untuk Anda sampai Setara ada gantungan bajunya Caca Handika.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.

0: tunnel, nol nol tujuh nol.
1: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un min 70 jazaan min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jazaa." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah, In kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh

0: Allah. Ada enggak?
1: Ya.
0: Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat. Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu, sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misa hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.

0: apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha sajaratun tasruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina sanasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya deh. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari, persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Oh, dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama. Sudah datang Al-Quran tapi belagak filon. Ini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi, hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel, keneng, keneng, keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمُ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal hari, rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara. Lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, "Fi nari jahannam fatuqwa biha ibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah." Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim thumma fil nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya, lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya dikerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan, ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata Malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, Malaikat Jibril berkata, Saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haqq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, ah saya mau yang ini saja, persilahkan, gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim. Suka ngobiekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ya orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubillah. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu, sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa menganggap enteng orang lain. Itu kan ujub. Gak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini gak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak. Yoh, gitu ya. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkat sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Ay Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut, sendal, disambitnya cahaya tadi. Izhab ya la'in. Pergi, laknat, terkutuk, iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik, lalu boleh berhenti sembahyang. Mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad. Sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Dia berhenti sembahyang madep mulu, nah madep mudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, dia juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot, pakai belangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikin. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasi, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya. Dia bisikin lewat jalan lain lagi.
1: Suruhnya yang pendek-pendek aja dah.
0: Atau?
1: Habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir.
0: Dengan segala macam jalan. Dibisikinya was-was ke dalam diri kita.
1: Tidak ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran.
0: Konon iblis itu kalau subuh keliling dia. Bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, dan muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma dah bikin anget sudah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung makanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kerasat, kereset. Hadir di majelis taklim, kerasat, kereset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia. Lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 itu ada jatah lebih tuh, 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi, 63 tahun kan. Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70, itu ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mesti ya. Tahulah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia. Cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran.
1: artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi.
0: Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi.
1: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu neraka jahanam.
0: Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya?
1: Pertama dalam surah At-Takatsur. Yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim.
0: Kamu telah lalai akibat apa?
1: At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahil. Penyakit takatsur.
0: Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba,
1: tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu.
0: Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya.
1: Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
0: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor.
1: Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung.
0: Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, mahal, rajin, sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya yang enggak?
1: Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis jenisnya.
0: Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awaknya mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah.
2: Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim.
0: Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitbah dan perjalanan Rasul.
1: Tunggu bangun masjid, iya.
0: Murah, murah, janganlah, jangan.
1: Jangan aja kapok.
0: Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi.
1: Kalau rusak kan cuma sendirian.
0: Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah.
1: Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Allah.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmancol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kapus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Allahumma. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin.

0: banget. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena sambar mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Buka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih Lin, alhamdulillah udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendiri sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak gak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070. 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang Bapak sama Ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi Bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Yaudah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar, Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kak, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, ntar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demi kan pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk, nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Kebun Bantul.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: capek. Lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: goreng harum baunya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan Ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep. Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك

نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota nggak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habutop Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutopnya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah, semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak, biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol.

yang sangat kaulah hormati Mbah Mus, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah, Mbah Khalil Kiai Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Kiai Said Asrori, sedanten kang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng pundi-pundi mau daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah. Bapak itu apal Quran, ya, senangannya deras. Mbah kula itu senangannya tirakat. Buatan sekedar gak keluar dari rumah, gak keluar dari kamar. Abai bapak. Nah, tapi kula pun pamit teng Jogja, teng Budi-Budi ini, pamit teng Riki itu. Kau pamit kalian Mbah Mus, nopo Gus Yahya, nopo Sinten. Yang jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji ini, kula nyuwun putu-putu Mbah Mus ini. Wonten Rafi, wonten Samis, dan ten. Kula tak cerita sedikit. Jadi, Ki Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh ni jare wong akeh. Ketoke ge tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku ya anut Kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel, merga lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wit iku. Mboten nyebut maknane napa. Teng Kiai Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya Wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Mergi sekali saingan mbek kula nu menang kula kadose muhibine kata kula ya ben. Mergi mbake nu aku pengen diarani tawaduk yo ngaku nak tawaduk. Mlepuke ngono kok ngaku tawaduk. Jare ndredeg kok mlepuk ra barbar. Lho kalau ini mah belum dari awal Gus Pak gak kenaan. Lah wis kadung dituduh menisan kan iki. Terus niki kersane bapak gak nggo dosa tak wales saiki kersane. Wajah saya usai atin napa? Saya atum su. Kula angsal barokah fikih detail. Masyhur ge Kiai Khalil Harun Nur yen sayang saking sarang. Gada kakak riyen asmane Umar Harun. Niku alim-alime Kiai Sarang Fidauri Sani Kiai Umar Harun. Niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun. Niku gada santri riyen di antara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati. Niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih murid Mbah Umar Harun. Nggih murid ya Dik Mbah Umar Harun sing lahirno mulai Bahdowi mulai banyak kiai. Niki kula tak cerita sanak. Niku bae Mas Evon niku tiyang sedan Mbah Bolah niku Mbah Bol niku. Niku riyen bae seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire sale niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu tiyang sing alim alama niku nggih baca kitab misale Al-Ibris napa Al-Iqlil napa yang milik Kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal ufte lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake yo mbok nikah, adike yo mbok nikah. Pertanyaannya, mon enggak ngerasa minuman kan? Mon mboten. Ngaji kok mak ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u bainal ukhtain adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhtain, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sharih, ya, teks sharih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas ma'u bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati.

0: wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa roba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum, yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku loh, ini cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al-Ibris, ben putu-putu itu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri itu laris ya, kepenaan. Malah bakas duit laris, laris. Ini ku repot, ini ku lo sengaja ngajak putu-putu. Karena memang kalau ini buatan gak ada kepentingan apa-apa. Kepengen putu-putu ini wong alim, ya ngalim. Gus kadung dicucup, dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus. Dicucup gelem, sinaura gelem. Ini cara kalau ini masalah. Gak buatan cara kalau, cara wong akeh masalah. Cara kalau radi kriminal. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kalau, ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersesaan saya dengan tokoh-tokoh waktu tadi yang disebut Gesefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'ubenal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya benal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa'iradatil kol atau ibaratun anil mar'ataini sing benahumah mahrumiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksudku loh, kalau matur tegis Yusuf, umpama muktamar tengar pumaku loh, kalau ini orang mesti teko. Boten krono sombong, kula nu sering dapat analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahli Sunnah gini Gus yang mempertahankan Ahli Sunnah wal. Gus Yusuf mau rapat tok, itu tugasnya Gus Ba rapat. Ahli Sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih, pokoknya selera ngongkon wijen. Ya saya ulang lagi, kula boten rapat teng PB ini buatan krono-nopo, sing rapat pun kata. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Yo ono sing rapat, yo ono sing tetep jaga keamanan. Yo ono sing rapat ketahanan pangan, yo ono sing tetep nanam nopo Pak. Yo ono sing rapat teng PB, yo ono sing langsung pulang kitab Ahli Sunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau Sorokan sudah 4 tahun kalau itu. Ini kok Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa Sorokan Risalah tuh Ahli Sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kulo niku bener-bener mempertahankan madzhab Ahli Sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan tuh nyata. Mboten rapat, mboten nggih mulang tenan. Ya maksudnya kulo kayak kadang disalahno. Jenengan urus WBN ora tau rapat. Lah kon rapat rata mulang kita Bali Sunnah. Sajane kula penting yang saya nak mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, enggak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo? Padi. Itu juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah Ahli Sunnah napa. Wajar. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Sekolah kan sering maos Al-Ibris Ki Bisri. Karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar dari pohon yang hijau. Tengene jalalen disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wet dadap afar itu wet apa itu tenan taura maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Kiai nopo tenan makno-makno niku dewe Mbah Mun pokoknya sementing kiai ora goblok kok ana lafadz ya ana maknane. Terus beliau cerita haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku Ki Jawa iso maknani haudat sekeduk padahal ning Jawa ora ana onto ya ora ono omah dhuwure onto wong untane ora ono tapi ono maknane wet ini nggih ngoten wet ini ku lan wit telu digoleki wit telu ya ora ono bareng saiki era global pohon tin buah tin ngerti terus saiki wong gak muni lo ya tin nonton tapi dhisik zaman wong roh tin ono maknane lan wit telu lane wonten cerita ono kiai rapati alim tapi kepengen kesusu mulang wet ini lan wit alu. Muridnya protes, iya kalau gak ada makna itu elu. Lah iya jeng, wet alu kena gue. Wet elu itu kena gue alu. Mereka kadung isin. Nah itu uniknya Kiai Jawa. Barangnya rawon itu ada maknanya. Mulanya kalau itu anggar ada makna itu. Iki tenan ta ora misale dijajal tenan kowe dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdor digosok-gosok napa tenan jadi api napa boten. Nah, kalau kan urip teng Jogja jadi kadang ditanya apa bisa dibuktikan secara ilmiah. Wah ya repot nah. Terus niki cerita teng putu-putu kersane Al Idris niku tidak hanya dibahas manfaate larise tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafat yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau tidak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi wairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mewadah nikah. Misalnya kalau badai nikah no Rafi ini. Rafi ini. Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri. Terus saya manggil. Samih mana Rafi mana. Santri siapapun enggak masalah karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi zikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang zikrusya itu lil ghalib karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi zikrusya bukan karena linafi wirihi, bukan untuk menafikan tapi lil ghalib memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waruba ibukum allati fi hujurikum umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum, tapi lil ghalib. Maksud saya, cerita tentang putu-putu ini, umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi nopo. Terus yang kang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Kiai Bishri nak mana nih domir saan? Iku kul huwa wahu ahad itu ngerti. Kul ngucap wa sirah Muhammad, dawa sirah Muhammad. Huwa utai sing buk takokno. Huwa utai sing buk takokno. Iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi. Karena dulu kiai-kiai itu kalau makna nih huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh kelakuan namunuh itu negatif. Tapi dulu domir saan, faklam mau ngerti wa sirah anda saat temui kelakuan. Kelakuan ini sopoh kan. Jadi buatan ben putu-putu yang ngerti, nah aku luwe rombaya timbang dikne ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang itu maksudnya. Ini penting keresahannya yang ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mungkin kalau buatan malah cerita barokah-barokah ngaji, wong alim barokah buatan yang mendesak itu hukum. Seolah lagi yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah gitu barokah. Ojo diwalik. Ngaji atau paham untuk kiai barokah atau kau barokah ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kau betul setuju dan inna fi dzalika laitsikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabaw syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bishri. Al Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku 300 widak. Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesaikno masalah. Tuwe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa?" Jare pangeranmu siji ku jenenge sapa? Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane iki bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Dadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah, ini ku sampean dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye, tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan, ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodhok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bishri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nak crito iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhire kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Terus kan nyeluk ya Rasulullah ora wis Islam. Lah kiai iki sopan mbek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mekarian wonten santri sorokan. Waqala syaitanu lamma kudial amru. Waqala lan dawa sopa syaitanu setan. Durune tak kok. Lho setan kok dawa? Quran pak ini Quran. Ya akhirnya terus keterusan. Ono wong jenenge dolin. Mereka ono ning Quran. Kula nu nate de kanca, bapak niku gak ada kanca. Hak iki lho hak wong iki jenenge dolin. Tak kok ila jeneng kok dolin. Bapak kula nu seneng Quran. Teng Quran wonten dolin terus anake dijenano dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu sanggeng ki bisri niku hal-hal ni memperingatkan keilmuane ki bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun terus nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat ki mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kalau nanti digojol bapak, ya bapak kalau nak lucu banget, dia angin seneng kuyan. Kak, nak ono kiai ini mami masjid terus wes tua, ibu jenenge apa? Dia istiqomah, ambek mau diganti ya, ambek mau diganti jadi, mau suatu mau cora jelas. Tapi malah nak alumni pondok nganggur, berkara nih kiai nanti sepuh, mau diganti, kak no regenerasi. Pada jadi bapak, ibu boleh istiqomah, bapak mau diganti jadi. Jadi kalau ni kalau ni digenti, alhamdulillah, gue seneng. Gue tentang, tapi yang jelas ni kalau siap lah, nak cucu-cucu ke Ibisri, ngawas kalau Ibris betul sangat jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng sawi, nopo teng futuhat ilahiyah, nopo teng beberapa nafahat, dah beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kalau cerita ilmiah saya, tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Dan mungkin jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya panjang kiai tenan. Kalau nu di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid. Di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid, gak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid, ke situ. Gak ke situ. Itu meresah keangkuhan. Karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya, datang untuk menolong saya. Tidak harus Zaid. Menyebut saya itu karena keterbatasan saya. Kebetulan yang saya ingat itu saya. Atau yang kebetulan kelihatan itu saya. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya mu'ad inni uhibbuka fakul duburo kuli sholatin to falata dabatana duburo kuli sholatin Allahumma aini ala dikika wa syukrika wa kusni badat. Gak boleh misalnya Gus Saiful bilang ya mu'ad inni uhibbuka. Itu yang didawi kok mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu. Karena gak mungkin kanji Nabi itu, hey, saya Fuh Yusuf, mungkin gak mungkin. Gue kenal Bora, dia kawani umatnya Bora kan yura jelas. Nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain gak boleh baca wiridan itu. Itu zikru syek yang bukan linafi wiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Lishatibi, Shatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradu bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakallim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ibul bilang sama Candal, "Cung-cung sugoi teh." Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sebetulnya ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja. Cong-cong tamu ini tukokno sate. Ya misalnya tidak ada sate, ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau tidak ada sate, kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya, alhamdulillah, barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja, di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis teh, itu baca Innova itu, kalau naik Innova tidak perlu baca Subhanallah di Sakhara Lana Hada. Karena di Qur'annya itu wal khayla, wal bihola, wal khamiro, litarka buah, wa zina. Gak ada wal inova, wa alpat, dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku. Wal khamiro juga apa? Marku. Wal khayla, wal bihola, wal khamiro, litarka buah. Artinya setiap ada marku dan Anda menikmati itu, ya sudah baca Subhanallah di Sakharallah. Dan itu khasnya NU. Ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said saking Damaran Kudus niki. Dados riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau tiyang mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh darat niki kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hasyim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normale jeneng alim itu marang ana alim malah lucu. Sudah Mbah bae alim alamah kok. Putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus kowe alim kok mbahmu ya oleh tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri niru Mbah Mus nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen de kancaku ra gelem sinau. Tak kok lho kowe ora kepen alim mboten Gus mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi rapik. Dadi monggo putu-putu ini pilihannya kali. Niru alim gangsal tawaduk nggih. Gangsal. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya matunawan, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'na ma ba'du. Kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Sini kita temani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Asgaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani lasikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqan apa? Bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati betul yang tidak disembelih, angkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, "Agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal," kata. Sehingga terus jadi logika yang, oh iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Orang Jawa itu Nabi ora boleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek, enak. Nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andai kan enggak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. "Ali, kakimu angkat satu." Diangkat sama Sayyidina Ali. "Angkat dua-duanya." "Ya tidak bisa." "Gitu kok temanmu?" Maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. "Gitu aja kamu tidak bisa." Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida innaha dalla syai'un rujak. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya, Nabi karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang... apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular, tapi Nabi tanyanya paman a'dal awwala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang amannya dari siapa itu? Nggak tahu itu. Ya nggak perlu tahu, nggak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter, karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebalik. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata. Atau polemik lah, atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah, itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bikitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar. Karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya, lalu Ali kata Ali, Fadur bal mushaf abiyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya. Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij, terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang, gak ada Ali, gak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter. Sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wawadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik itu roh-roh ini serasa seneng-neng. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu roh-roh ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Seketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet kayak ibu air. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur. Karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok kayak ibu air. Dari ibu air, dasar nakal kayak bapak. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Tidak penting. Ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah. Langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang tidak suka itu tidak boleh ketemu. Karena tambah benci. Sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu. Pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya, atau sayugyanya, itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainakuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa mra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Hanya sesepele itu urusan pribadi saja, Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak faham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap, karena kita ini butuh, dan saya punya teman akrab Gus Yofur juga doktor tafsir. Ya, kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek itu harus difahami ahlinya. Karena, tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali. Mungkin saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya, kayak enggak. Nah orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah, karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di? Jadi ruwet, ribet hanya ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Ya. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak, mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan? Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun faqina hatta ta'tiyahumul bayina. Bayina itu siapa? Rasulullah minallah yatslu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayina. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu. Dan gak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahara? Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti. Enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau enggak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang, makanya ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah, dorobawo masalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal dirojul halyastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Halyastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke Muhammad Tuhannya satu-satu. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat kata Allah, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Jika karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Qur'an yang kita warisi sampai sekarang alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di manalah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Qur'an, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Qur'an kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an waj'al wal fi khairan katsir. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu enggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang kamu enggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu enggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh melihat si siapa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa. Di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu apa ya? Gampang sekali nanggapi sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu, kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup, karena yang lari yang ngutangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik, Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu, sama malingnya, karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan, olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bial batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidin Ali, ya sudah. Sal hadal musab. Tanya musab kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidin. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatum fi suduri ladina utul ilam. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi Tauhid. Yang paling masyur dimulai Tauhid itu, yang masyur ya, itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im, itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Medina itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'amur wassatlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliku min huayri say'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ar. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang, Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau nerangkan Tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata. Lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan, ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan enggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang enggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu. Ya sudah, kalau kamu enggak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah enggak usah Tuhan-Tuhanan. Apa ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Dari Jubair, saya enggak mau goblok Muhammad, sudah lah iman saja saya, karena saya enggak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadad din ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semengira suatu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. gak keren lagi.
2: Gak boleh ya.
1: Kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu sangat ngaji sama Sayyidina Kiai Maimun Zubair Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutawir, wakulu mutawir, hadis labudha mim. Itu sampai dengar mesti bangkup jimat, itu apa, itu doa apa gitu. Doa jalbu rizki apa-apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Mbah Mun, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruwet apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Mbok seruwet apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal, ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah tersesat, enggak percaya. Wong kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang itu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Enggak bisa. Akhirnya beliau cerita. Angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Bo angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang satu. Makanya kul huwa wahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwaladhi yabda'ul khalqa sumayu idu wahwa ahwanu alih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwalamar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mukhal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mukhal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
0: Ayam.
1: Ayam lahir dari, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menfonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, lo ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat.
3: Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri, wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizat Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa, Gusti mungkin. Memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu tuh suka aneh gitu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada unta besar keluar dari, yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu gak mungkin, ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan inna wa la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fokor. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan, itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus, tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Semoga dalam kondisi sehat, baik-baik ya, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat pikirannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Stara, pagi hari ini kembali dibersamai Uni ya, di hari Selasa, masih di hari yang sibuk sahabat Stara. Mungkin kalau di Agustus sibuknya bertambah ya, karena sahabat Stara mungkin sibuk untuk acara-acara kemerdekaan. Dan tentunya di tanggal 11 bulan Agustus 2026 di pukul 6:15.02 waktu Satun ya, 15:05 waktu Satun. Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, Uni menyapa seluruh sahabat Stara yang mungkin sedang stay tune atau mungkin baru bangun atau ada juga yang masih tidur. Acara Teman Kenangan bakal berjalan hingga pukul 8 nanti, dan nanti bakal dilanjut lagi di jam 8 sampai di jam 10 acaranya Dangdut Pasar Senggol. Kita nikmati dulu acara Teman Kenangan yang sudah berjalan beberapa menit tadi ya, dengan satu lagu sebagai pembuka, ada Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, itu dari Obi Mesak ya. Lagu tersebut sebagai pembuka, dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya Sahabat Stara. Jadi yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini langsung saja di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Sambil nunggu sahabat Stara untuk bergabung di pagi hari ini, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah tersedia di dalam playlist ya.

sahabat setara. Di sini ada singkong dan keju dari Billboard dan tentunya siap nemenin sahabat setara. Dan bakal dilanjut di lagu-lagu selanjutnya yang sudah terkemas rapih. Wah, udah kayak paketan ya. Ya, lebih tepatnya sudah tersedia ya sahabat setara. Ada izinkan aku menyayangimu dari Iwan Fals. Dan di belakangnya lagi, wah banyak sih sahabat setara. Jadi nanti deh satu persatu dulu ya. Ada singkong dan keju dari Billboard siap untuk digeboykan.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang wah tentunya menemani paginya sahabat Stara ya, sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan ini. Ada Billboard Singkong Keju, ada Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals, kemudian ada Panah Asmara dari Krisye ya, dan juga ada Ucap Namaku Sebelum Tidurmu. Jadi lagu-lagu tersebut lagu-lagu romance ya sahabat Stara, yang tentunya bisa bikin sahabat Stara bernostalgia ke masa lalu. Sebenarnya isinya masa lalu sahabat Stara apa aja sih? Kayaknya semua lagu-lagu yang ada di Tembang Kenangan ini ya, kayak apalagi kalau menempatkan seseorang dalam sebuah lagu atau menempatkan sebuah momen di dalam lagu, itu biasanya saat lagunya terputarkan ya udah ambil semuanya. Tapi semoga jika hari ini di masa ini ya sahabat Stara, cerita hidup sahabat Stara itu sangat jauh berbeda dari masa lalu. Jangan menganggap bahwa atau jangan menyesali ya sahabat Stara, karena setiap orang selalu punya proses dan porsi hidupnya masing-masing. Jadikan segala hal yang di masa lalu ini menjadi sebuah pelajaran, sebuah kenangan yang tentunya bisa bikin sahabat Stara di masa ini menjadi lebih bersemangat, lebih mungkin bisa dijadikan sebuah rumah ya sahabat, saat sahabat Stara di masa sekarang itu hidupnya lagi terasa berat sekali. Semoga dengan mendengarkan lagu kayak sedikit mengurangi beban di hari ini. Jadi semoga selalu punya hal-hal positif ya yang bisa diambil untuk semua sahabat Stara. Oke, dan di Tembang Kenangan ini disponsori oleh produk dari PT Denatur ya, yang tentunya memiliki khasiat dan manfaat sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop ya, yang terbuat dari bahan herbal alami. Dan selain itu beberapa bahan di dalamnya itu banyak ya sahabat Stara, karena ada daun kelor, ada habatus soda, kemudian ada kunyit, ada jahe, kemudian ada daun bidara juga. Nah masing-masing tuh hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga imun tubuh sahabat Stara. Salah satu khasiat dari bahan yang terkandung di dalam Habutop adalah kelor, daun kelor ya. Ini kaya sekali akan antioksidan, ada vitamin C juga, dan ada zat besi yang bermanfaat sekali untuk menurunkan kadar gula darah. Selain itu bisa meredakan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta bisa melancarkan ASI ya, serta kesehatan jantung. Ini dilansir dari Allah Dokter sahabat Stara. Dan khasiat utama di daun kelor itu turunkan gula darah, karena dari senyawa aktif ini membantu kerja si insulin ya. Kemudian bisa merawan radikal bebas dari antioksidannya yang tinggi di dalam daun kelor. Ini bisa melindungi sel tubuh ya, jadi bisa melawan radikal bebas atau virus-virus atau penyakit yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Bisa untuk melancarkan ASI ya, karena membantu ibu menyusui memproduksi ASI lebih banyak. Ini emang udah dikenal dari lama ya bahwa daun kelor itu memiliki khasiat untuk melancarkan ASI. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang menyusui itu penting sekali sih untuk makan makanan sayur ya, banyakin sayur supaya ASI-nya terproduksi banyak, protein juga. Dan selain itu juga bisa nih sahabat Stara dengan konsumsi rutin Habutop, ini malah bagus sekali ya. Terus bisa mencegah anemia sahabat Stara, karena kandungan di zat besi dan vitamin C-nya di dalam daun kelor ini bisa untuk mengatasi kurang darah. Ada nggak sih di sini yang suka kekurangan darah atau kekurangan dana nih lebih tepatnya? Nah, biasanya tuh kurang dana bisa bikin kurang darah ya, karena pusing gelijeng saking banyaknya mikir. Jadi sahabat Stara bisa nih disalosein dengan Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga untuk pengobatan. Yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, bisa langsung disalosein dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Sehari konsumsi 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Dan rasakan perbedaannya, manfaatnya manfaatnya setelah sahabat Sarah tuh konsumsi 2-3 minggu ya, itu baru terasa. Dan ini bisa mendetoks sahabat Sarah, jadi nanti toksin atau racun di dalam tubuh bisa dikeluarkan melalui urin ataupun melalui keringat. Jadi kalau lagi konsumsi Habutop kok bolak-balik ke kamar mandi pipis-pipis terus, jangan kaget ya. Oke sahabat Setara, ini terjadi Banjarnegara Purbalingga, siapa apotek sudah ada. Kalau mau COD bisa COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau bisa melalui nomor WhatsApp sahabat Setara. Iya, jadi yang mau pesan tuh bisa, kalau misal gak bisa CO sendiri di akun TikToknya sahabat Setara, bisa melalui nomor WhatsApp, tinggal hubungi, nanti kirim alamat lengkap, nomor telepon lengkap, nama lengkap ya, nanti bilang produk apa yang mau dipesan, dan nanti bisa langsung dikirim melalui sistem CO di tentunya di 0822 31 1070. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung di pagi hari ini bersama Uni, Uni masih open request hingga pukul 8 ya. Dan yang sudah bergabung, Uni sapa beberapa dulu biar setelah ini bisa langsung dilanjutkan dengan lagu-lagunya sahabat Setara. Ada Mbak Yanti di Bilungan Klampok nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tebaknya surat undangan. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kolto, Umi Koso, Mak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Hifa. Ada Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Ronta, Mbak Siti Memuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gedi, dan semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uninya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun enggi, sami-sami Mbak Yanti. Lanjut di belakangnya desain vilan ya, di kawasan Terminal Kalibening ini. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan nih Mbak Uni, boleh. Dari album Heri Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Ini lagi suka banget yang covernya Heri Parintang ya. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni. Salam kenal pagi. Salam kenal juga ya. Sama dikasih di Kartanegara hadir di teman kenangan untuk lagu Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Mesa. Dan salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, ada Ibu Mega, Ibu Mines, ada Bu Rontah, Umi Kosom, Umi Kulto, Maizidan, Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodi. Kemudian ada Senvilan, Braling Saputra, Mas Arif Herman, Hamami, ada Pak Dimas, ada Abineon, dan semua sahabat Setara. Selamat pagi buat Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kita nikmati dulu lagu-lagu dari requestan sahabat Setara. Untuk tensi yang lain bakal dilanjut di sesi berikutnya. Dan lagu-lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
2: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
3: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
2: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
3: Iya alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
2: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Lah raos kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.